makan ambil uang jama imwe. Gini dat ya, nama kan ambil uang jama imwe. Oh, he nama buahnya kira gini foto. Gini foto anu, nama kan mana nama 89. Gini foto anu, nama kan mana mana nama 89. Oh, he nama buahnya kira gini merokok tanda tu, nama kan mata tanda tu mah 60,670. Hari buahnya kira, sudu gini foto anu, nama kan mata tanda tu meme. Gini foto anu. Nama kerana tanda tu mah ini. Asalnya mana dulu already. They want the same box number one. They want the same box number one. Ni aman.